0: bin Paracatu.
1: Ponch bin Paracatu. Ponch bin Paracatu. Bin Paracatu. Bin Paracatu. Tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum. Ah. Pom pom chikitum sekatu parkatum berikitum sekatum takatu paskatum ilukutum sekitum sekatu paspatu gudugudu gula gula gula gula. Pom pom chikatum rakatu paskatum rakatum sekitum takatu paskatum tum chikitum rakatu paskatum rakatu gula.